0: Radio Bali Down Under from Main at Work. Lama kita ke jam 8 waktu Elkoga Radio Bali.
1: Iya, sekarang waktunya kita rayu-rayuan.
0: Rayu-rayuan. Atau mungkin kalau misalkan males ngerayu-rayu, ada yang mau curhat-curhat, boleh.
1: Boleh, boleh kita tampung. Karena kalau misalnya hari Jumat kita ngomongin serba-serbi cinta Elkogers.
0: Benar, disinilah Anda pakar teori, silakan bergabung ya. Jadi kalau Anda merasa mengetahui cerita-cerita cinta, solusi-solusi, dan yang terbaik bagi orang lain masalah cinta, boleh gabungan ya di sini. Pakar teori kita bilang ya.
1: Iya, jadi silakan ya berbagi kisah barangkali ya yang memang lagi galau sekarang, mau direcokin sama Yuda, mau Mika, boleh. Semakin galau,
0: semakin sedih Anda punya cerita, semakin keras kami memberikan respon.
1: Atau mau kirim rayuan gombalan seperti biasa kita tampung juga Elkogers. Siapa tahu rayuan gombalan Anda itu menginspirasi Elkogers lain yang lagi butuh inspirasi.
0: Betul.
1: Yang lagi agak renggang gitu pasangannya dan pengen ingin lebih mendekat lagi.
0: Oh,
1: gitu ya.

0: mendekat dan ingin tahu tips gitu kan. Nah, kita kasih nanti juga tips-tips yang ketika perlukan ya. Yang mau gabungan bisa lewat WhatsApp di 081236155969.
1: Dan boleh juga DM di Instagram kita di @elkogafm serta Facebook kita di Elang Kosa Gagana.
0: Kita akan tunggu sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
1: dan juga Mika Karisa.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Poppy, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: The best music. The amazing FM.
3: El Cuca Radio Bali.
4: Kiki, pulang yuk, Ki.
5: Terus kenapa?
4: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
5: Emang mau kemana?
4: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
5: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
4: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
5: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
4: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
5: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
4: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
5: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
4: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
5: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
6: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
7: Buka becicane ujanan nguci. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti burung kucica yang berkicau tiada henti saat kehujanan. Sesenggakan atau perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang cerewet sekali. Suka bicara terus-menerus, namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat, tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal, karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga, tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.
8: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
9: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini, Bli.
8: Meh, Dewa Ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih ngerjain saya ya?
9: Ah, mana berani saya begitu, Bli. Kan harga minyak bumi memang naik.
8: Oh, gitu ya? Duh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
9: Aih, negara hancur karena bom.
8: Cakep.
9: Usaha hancur karena bom.
8: Waduh.
10: Weh, tak muda nih.
8: Eh, ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Hih, ini mare beli bensin. Tapi
9: beli ini uangnya kurang kakak cantik.
8: Hush, ketahuan kan?
10: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya kakak?
9: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
8: Apa sih? Eh, gek, mau si bensin juga?
10: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
8: Eh, ngecas ah? Anggo listrik berarti gek? Pih, sing mal tagihan listriknya gek?
10: Enggak dong, Bli. Gek kan pakai green energy.
9: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
10: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
8: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
9: Wihihi, beli pantai sekali toh.
8: Cek suba jelas pandai.
9: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua. Hehehe.
10: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
9: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
8: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
9: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9
2: FM El Cobra Radio Bali.
11: 96.9

0: karena tidak teratur hidup saya.
1: Aduh,
0: gimana nih supaya tidak bosan seperti lagunya Blink?
1: Kurang di manage itu ya.
0: Ah, manage?
1: Iya.
0: Ini manage? Manage dan kursi?
1: Meja.
0: Oh, meja. Iya,
1: ya, kurang dikelola dengan baik itu. Ah. Tapi kalau mengelolanya kan harus paham ilmu manajemen ya.
0: Oh, ada ilmunya dong.
1: Ada.
0: Gimana dong itu?
1: Ya, harus kita belajari dulu dan belajarnya di STIMI Handayani dong.
0: Hmm, benar banget. Anda tahu STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Wow, bro.
1: Keren, kamu ikut-ikutan Hansen jadi ya.
0: Jadi sesuai yang dibilang Mbak Mika ya, ilmu manajemen itu harus kita pelajari karena ilmu ini dimensinya luas banget. Bisa dipakai kerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa saja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, ilmu membuat bisnis sendiri sampai sebagai pemilik bisnis atau wirausaha bisa. Dan Anda tahu gak, coders? Kampus manajemen terbaik di Bali, STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani ini merupakan kampus sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, yang berdiri sejak tahun 79.
1: Wah, luar biasa lama sekali ya, Kogers. Bahkan ini kampusnya terkenal ya dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan bisa menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Tentunya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apa pun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun ya, harus banget bisa di manage dengan baik, Elkogers, berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Mendapatkannya di mana? Ya di STIMI Handayani.
0: Betul. Wow, bro. Ya. Jadi STIMI Handayani ini adanya di mana? Tentu saja dia beralamat di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi kalau habis kuliah ya, Anda mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal set-set dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana, brah.
1: Jadi langsung ya, Kak Gers ya, daftar hari ini juga boleh.
0: Betul.
1: Informasi dan pendaftaran langsung hubungi WhatsApp-nya 082-145-666-199. Sekali lagi di nomor 082-145-666-199.
0: Wow, brah.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Don't lie, jangan bohong Mika. Kalau sebenarnya Mika itu sedang memikirkan FPST Unwar.
1: Jelas dong, karena saya ingin membagikan informasi penting ini ke tengah ruang dengar Elko Girls.
0: Betul banget, Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda, Anda, dan Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Dan di dalamnya ada 4 prodi yang sudah terakreditasi unggul A, tentunya bisa Anda pilih seperti agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada juga peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Selanjutnya ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berkonsentrasi pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional, penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Yang keempat ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kreatif, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan alasan lainnya kenapa harus kuliah di sini, karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Tengok juga fasilitas kampus, kelasnya semua bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat.
1: Sepertinya tidak usah mikir lama lagi, Alkogers, putuskan hari ini juga. Anda bisa langsung daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap silakan bisa langsung diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.6 Narkoga Radio Bali. Mama papa, aku pengen mengakui sesuatu ini.
1: Apa?
0: Mama papa, aku mau deh belajar terus. Soalnya sekarang aku sedang ketemu seseorang yang buatnya aku ingin mempelajari cintanya terus.
1: Mempelajari cintanya.
0: Agar bisa belajar menjadi yang terbaik buat dia, mama papa.
1: Mama papa enggak diizinin.
0: Ma cinta cinta. Belajar yang benar. Siap.
1: Bra. Oke, bra. Iya, dia ada Windu nih. Hai Windu.
0: Windu.
1: Windu bergabung pagi hari ini dan dia mau ikut rayuan gombalan katanya. Tapi sorry Kak kalau garing.
0: Apa-apa kriuk dong.
1: Katanya di umur segini harus fokus mikirin masa depan ya.
0: Wah, kok bisa?
1: Ya, ya apa sih? Ya udah, aku mikirin kamu aja soalnya kamu kan masa depanku.
0: Benar, mikirin masa depannya di sini.
1: Di umur segini itu enggak tahu dia umurnya berapa, dia enggak bilang sih.
0: Kayak ini kayak umur 50-an ke atas nih juga. Ini bapak-bapak terselubung ini.
1: Iya.
0: Kemudian ini ada yang gabungan dari Rico ke Dewi katanya.
1: Oke.
0: Dewi ya. Namamu Dewi ya? Udah tahu namanya. Namamu Dewi ya? Iya gitu.
1: Iya.
0: Oi, because you are the winner of my heart.
1: The winner.
0: The winner of my heart. Masuk juga sih.
1: Iya, ada Nina juga. Kak kok seru sih ikutan ah.
0: Boleh dong.
1: Tong kosong nyaring bunyinya.
0: Cakep.
1: Kalau hati kamu kosong biar aku isinya.
0: Ada juga nih gabungan dari Dion. Buat Mika katanya.
1: Oh iya boleh, apa itu?
0: Kenalin nama aku Dion. Dion Liman for you.

0: 96.6 Alkoga Radio Bali, Mika. You are the beautiful girl.
1: Mau apa?
0: Katanya Sean Kingston itu.
1: Oh.
0: Itu kayaknya Desta lagi dicari itu, Desta. Itu ya di luar itu
1: ada. Oh iya, dibawain ininya.
0: Ini. Itu ketinggalan gimana sih? Ini biasa penyiar di sini.
1: Ya, tapi so sweet ya.
0: So sweet ini, ya. Ini adalah contoh cinta. Ada yang datang bawain pesanan.
1: Kayaknya tumblernya ketinggalan. Dibawain.
0: Kemudian ada lagu Beautiful Girl sedikit.
1: Actionnya.
0: Semuanya ada teori dan praktek terjadi di momen yang sama. Luar biasa. Oh, lihat berbahagia wajahnya Desta datang berbinar-binar gitu.
1: Iya.
0: Kempis hidungnya, keringat keluar. Mata berkunang-kunang, oh sepertinya itu lagi pusing.
1: Astaga. Ya, bisa jadi contoh lah ya. Benar. Berpasangan yang baik itu begitu loh, Elkogel. Start kalau pasangan lupa, Anda yang mengingatkan.
0: Betul. Kalau pasangan lupa, diingatkan. Jangan malah dinyanyiin. Lupa lagi liriknya, jangan. Nanti dia ikutan tambah lupa dong ya.
1: Iya. Mungkin bagian dari 6L kali ya.
0: 6L? Apa itu?
1: Selain lupa.
0: Apa itu?
1: Lemah, lelah, letih, lesu, lindu, love you.
0: Ada suara. Ini tahu akhirnya kena membuat mereka lemah, letih, lesu itu karena terlalu lindu, love you, tapi gak ketemu. Wah, bray. Good, bray.
1: Udah lantur ini. Udah jam 9 pagi, Alkogar. Sewaktunya Mika Karisa pamit dari Alkogar Fresh Morning.
0: Jadi semua juga ikutan pamit. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa. Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: And goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Elko Girl Radio Bali. Selamat pagi Elko Girls, ada Desta Arita yang akan menemani ruang dengar Anda di wacana seputar wanita. So atensi terus ya bareng saya sampai jam 11 siang nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Selamat pagi Elkoger, bagaimana kabar Anda di pagi hari yang cukup cerah dan lumayan dingin ini ya? Karena saya tadi pagi sempat mengigil juga waktu bangun tidur. Saya kira ada hujan deras atau memang lagi ada turun salju gitu ya. Ternyata memang suhu pagi ini lumayan agak turun gitu ya, Elkogers. Makanya suasananya juga jadi lumayan adem gitu ya. Dan kali ini di Wacana Seputar Wanita, saya akan memberikan informasi untuk Anda, Elkogers, karena materi kita hari ini tentang jalan-jalan ya. Jadi ada beberapa informasi untuk Anda yang ingin saya berikan gitu. Nah kalau misalnya Anda suka jalan-jalan Elkogers kemanapun itu, mau liburan atau mungkin kunjungan bareng teman-teman Anda atau membuat planning gitu ya untuk mengunjungi suatu tempat. Nah saya ada beberapa tips untuk Anda. Mungkin bukan tips ya, lebih kepada menceritakan sosok-sosok atau tipe-tipe teman nih yang modelannya kalau diajak jalan-jalan itu seperti apa, Elkogers. Ada yang suka jadi navigator, ada yang seneng jadi tukang foto gitu ya. Ada yang seneng banget makan hingga tahu tempat-tempat makanan yang asik ketika Anda sedang berjalan-jalan. Jadi untuk Anda yang ingin atensi terus bareng saya, boleh banget Elkogers ya. Jadi siapkan diri Anda kali ini di pagi hari ini bareng saya Desta Arita sampai jam 11 siang nanti.

0: FM.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: PT Glendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
6: Dengan penempatan di Head Office Glendis, Toko Glendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Glendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Glendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Glendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Glendis Area Tabanan, Toko Glendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
5: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
7: bulan Agustus 2026.
5: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Glendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Glendis terdekat atau melalui email ke recruitmentglendisbali@gmail.com.
6: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendisgrosirbali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali, selalu mencintaimu. Ya. Kita kalau misalnya ngomong selalu mencintaimu gitu ya, berarti kan adalah perasaan ketika Anda memang setia gitu kepada seseorang yang memang selalu Anda cintai gitu, Elkogers. Nah, tapi tentunya ketika Anda mencintai seseorang harus dengan perasaan dan akal itu harus sejalan, Elkogers ya. Jangan full perasaan aja tapi akal Anda tidak digunakan dengan baik. Nah, agar Anda dapat menggunakan akal Anda dengan baik, Elkogers, dan sekarang posisi Anda sedang bingung memilih tempat kuliah di mana minat dan bakat Anda ini ada di hal seperti pertanian, sains, dan teknologi, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Universitas Warmadewa ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena kan pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPST Unwar ini ada 4 program studi Elkogers yang sudah terakreditasi unggul atau sudah terakreditasi A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu selanjutnya ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir nih, ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, prinsip SDGs ini nantinya akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi kenapa nih Anda harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Unwar, Elkogers, selain tadi 4 program studinya yang sudah terakreditasi A semua ya? Karena nih staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Nah, Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya itu bersih banget dan tentunya ada AC-nya ya. Laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nah, dari sekian banyak keunggulan dari FPST Unwar ini, lalu apalagi nih yang bikin Anda bingung, Elkogers? Jadi daripada bingungnya kelamaan, Anda bisa memutuskan sekarang juga untuk segera mendaftarkan diri Anda atau mungkin keponakan Anda, atau bisa juga anak Anda ya, segera daftar kuliahnya di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung klik di sipermaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Iwayan Sudiarte MP di nomor 081338665310, bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338576547. Yeah.

0: Pasar Bali, inilah El Koga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. The best music, the amazing FM. El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Langsung kita bacakan Elkogers tipe-tipe atau modelan teman ketika Anda sedang melakukan perjalanan gitu ya ke suatu tempat, entah itu untuk liburan atau hanya sekedar nongkrong atau hanya pengen berjalan-jalan ke keramaian gitu ya Elkogers. Nah, yang pertama nih ada tipe teman modelan si navigator dadakan. Jadi setiap geng jalan-jalan ini kan biasanya pasti punya satu orang ya yang merasa paling jago soal arah gitu ya, Elkogers. Padahal dia bukan sopir nih, tapi dari awal perjalanan sudah sibuk banget buka aplikasi peta dan kasih instruksi gitu ya, Elkogers. Belok kiri ya. Eh, lurus deh. Belum sampai 5 menit tiba-tiba aduh kelewatan ternyata. Wah, pasti Anda punya ya teman seperti itu Elkogers. Dan yang suka bikin gemes nih, meski sudah salah arah dia tetap punya alasan nih, mulai dari sinyalnya jelek lah, aplikasinya error, sampai menyalahkan sopir yang dianggap kurang cepat beloknya. Padahal kalau dipikir-pikir Elkogers, semua berawal dari petunjuknya sendiri tentunya ya. Tapi dibalik itu semua, tipe teman seperti ini sebenarnya cukup membantu, ya sangat membantu sih kalau menurut saya ya, saat perjalanan jauh. Sopir memang butuh teman yang ikut memperhatikan jalan. Asalkan sebelum kasih arahan dipastikan dulu arahnya itu sudah benar. Jangan sampai niatnya mengantar liburan malah jadi keliling kota tanpa tujuan gitu Elkogers. Nah, pernah enggak nih kalau Anda sendiri ya nyasar gitu gara-gara teman yang terlalu percaya diri jadi navigator? Atau mungkin jangan-jangan Anda sendiri yang bilang percaya saja sama saya, tapi akhirnya malah muter-muter.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Kalau dipikir-pikir Elkoger memang seru banget ya jalan-jalan itu. Gak hanya tentang destinasinya, tapi juga memang orang-orang yang ikut di dalam perjalanannya. Kadang justru tingkah teman-teman inilah yang bikin liburan kita tuh jadi punya cerita sampai bertahun-tahun gitu diingat Elkogers ya. Kadang juga salah satu dari mereka ini bisa bikin geleng-geleng kepala gitu kelakuannya, karena banyak banget karakter-karakter unik yang mereka miliki gitu. Apalagi kalau Anda memang tipe orang yang suka punya banyak teman gitu Elkogers, atau mungkin suka beraktivitas di luar dan relasi Anda juga banyak banget. Jadi ini cocok sekali sebenarnya tips hari ini ya untuk Anda ketika Anda pergi bersama teman-teman Anda. Anda melihat karakter teman-teman Anda ini seperti apa sih masing-masing gitu ya. Kadang kan satu orang atau mungkin Anda pribadi ketika Anda keluar pergi berjalan-jalan, perginya tuh bareng teman-teman gitu ya, ramean gitu Elkogers, gak hanya 1-2, bisa 5, bisa 7 mungkin. Nah, pasti dari beberapa orang itu ada orang-orang yang memiliki karakter unik seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ya, si navigator ya, dimana dia pokoknya yang paling tahu tentang jalan gitu Elkogers. Nah, untuk Anda yang penasaran, masih ada beberapa karakter unik atau tipe-tipe teman yang memiliki hal-hal dalam dirinya gitu ya ketika berada di tempat liburan gitu. Jadi nanti kita akan bahas lagi Elkogers, karena masih dengan saya Desta Arita di Wacana Seputar Wanita edisi kali ini hari Jumat tanggal 7 ya, 7 Agustus 2026. Tentunya untuk menemani ruang dengar Anda juga, gak lupa saya akan memutarkan lagu-lagu asik nih dari Belantika Musik Indonesia, supaya pagi Anda menjelang si yang ini tetap makin seru dan makin asik ya, sambil mengerjakan pekerjaan Anda tentunya. Ya, di akhir mau weekend-weekend gini pasti lagi kejar target ya, supaya pekerjaan tidak ada yang tertunda dan tidak menumpuk di hari berikutnya Elkogers. So, atensi terus Elkogers bareng saya sampai di jam 11 siang nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Ya sudahlah, ya sudahlah kalau misalnya punya teman yang karakternya unik dan selalu memiliki sesuatu atau hal menarik ketika dia diajak jalan-jalan ya, Alkogers ya. Nah, kalau yang satu ini Alkogers pasti gampang dikenali banget karena baru turun dari kendaraan aja matanya langsung sibuk mencari spot foto terbaik. Pemandangan di foto, makanan di foto, tiket masuk pun di foto Alkogers, bahkan sandal baru pun bisa jadi objek foto dengan si dia ini ya. Kalimat andalannya biasanya sebentar ya, bentar lagi selesai. Tapi sebentar versi si dia, si tukang foto ini bisa sampai 10 menit Alkogers. Nah, teman-temannya sudah pada lapar, dia masih sibuk cari angle dan pencahayaan yang pas gitu ya. Dan lucunya lagi si tukang foto ini setelah semua selesai foto, kadang hasilnya cuman yang diunggah satu foto terbaiknya menurut dia gitu ya Alkogers. Sisanya tersimpan rapi di galeri sampai akhirnya lupa. Oh, sepertinya ada foto kita pernah jalan-jalan ke sini ya, kita pernah jalan-jalan ke situ ya. Nah, tapi berkat orang seperti ini Alkogers akhirnya perjalanan punya banyak kenangan yang bisa dilihat lagi ya bertahun-tahun kemudian. Jadi sebenarnya kita juga harus berterima kasih banget nih sama orang modelan seperti ini ya, karena dia punya inisiatif gitu untuk mengambil berbagai macam model foto ketika liburan gitu. Kalau nggak ada si tukang foto ini, mungkin pulang liburan Anda hanya membawa cerita tanpa adanya dokumentasi gitu Alkogers. Nah, kalau Anda sendiri nih tim yang langsung menikmati suasana atau justru harus foto dulu baru merasa liburannya lengkap, ayo.

0: Alkogar Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Febio Aser, tanpa rasa bersalah. Nah, apakah Anda juga menemukan teman-teman Anda ketika pergi berlibur gitu Elkogers ya, lalu tanpa rasa bersalah dia hanya menikmati makanannya saja. Ya, jadi ini tipe teman si pemburu kuliner ya. Memang teman ini modelannya tujuan ketika liburan itu bukan pantai, bukan gunung, tapi makanan. Makanannya itu seperti apa gitu Elkogers. Nah, begitu sampai di kota tujuan, pertanyaan pertamanya itu bukan wisatanya di mana ya, melainkan yang enak makan apa ya di sini. Dia rela antri panjang banget Elkogers demi semangkuk bakso viral atau berkendara jauh hanya untuk mencoba warung-warung legendaris atau hidden gem yang dia temui di sosial media ya. Bahkan kadang tempat wisatanya cuma sebentar, sisanya habis berburu kuliner dari pagi sampai malam nih. Nah, serunya lagi teman seperti ini tuh biasanya tahu banyak rekomendasi tempat makan, mulai dari tempat makan murah yang porsinya besar sampai yang rasanya autentik, dia bisa menemukan itu Elkogers. Jadi kalau jalan bareng sama si dia ini, kemungkinan besar perut Anda bakal bahagia ya, karena dia tahu semua tempat makan yang cocok gitu untuk Anda Elkogers. Karena memang buat sebagian orang, cara terbaik mengenal sebuah daerah adalah lewat makanannya. Setiap suapan punya cerita dan cita rasa yang berbeda pastinya Elkogers. Nah, untuk Anda sendiri nih, kalau liburan lebih semangat cari tempat wisata atau justru berburu kuliner khas daerah nih?

0: El Cobra Radio Bali.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Suatu hari di sebuah kontrakan.
4: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
5: Gak punya gue.
4: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
5: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
4: Kalau lagunya...
5: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
4: Kalau lagunya...
5: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
6: Number one, top airplay.
7: Hot request
6: 96.9 El Cobra Radio Bali. Standing in a
4: crowded room. Ini apa kakak?
5: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Cobra Radio Bali.
8: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Cobra Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cobra juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Cobra Radio Bali.
9: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Cobra FM.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Ada apa dengan cinta? Itu kalau ada apa dengan cinta. Tapi kalau misalnya ada apa dengan hidup Anda yang seringnya berantakan, tidak pandai memanajemen dengan baik, nah saya ada solusinya Elkogers. Jadi apapun cita-cita Anda ini ya, ada satu hal yang dibutuhkan dalam kemampuan mengelola atau memanajemen. Itu pasti Elkogers. Karena itu saya ada informasi menarik dan solusi ini untuk Anda, di mana ada salah satu kampus manajemen terbaik di Bali, Elkogers. Stimi Handayani, the first and the best management campus in Bali. Jadi Anda pernah kepikiran gak nih ya, ilmu manajemen itu sebenarnya salah satu ilmu yang paling luas manfaatnya. Mau kerja dimanapun, hampir semuanya perlu kemampuan manajemen. Mau jadi ASN, kerja di perusahaan, berkarir di dunia industri, sampai punya usaha sendiri sebagai pengusaha, semuanya itu perlu ilmu manajemen yang baik. Nah, kalau bicara kampus manajemen di Bali nih, Stimi Handayani merupakan salah satu kampus yang sudah legend ya. Berdiri sejak 1979, Stimi Handayani menjadi kampus manajemen pertama di Bali yang konsisten fokus di bidang ilmu manajemen. Bukan hanya legend karena usianya Elkogers, tapi juga karena kualitas alumninya, di mana banyak sekali lulusan di Stimi Handayani ini sukses berkarir di instansi pemerintah, perusahaan swasta, dunia industri, hingga menjadi pengusaha di Bali maupun di luar Bali. Nah, karena kan di zaman sekarang ini era AI dan digital ini secanggih apapun gitu ya, semua tetap membutuhkan ilmu manajemen. Teknologi memang harus terus berkembang, tapi tanpa kemampuan mengelola, hasilnya tentunya tidak akan maksimal. Nah, lokasinya juga strategis banget. Elkogir Stimi Handayani ini berada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang habis kuliah mau pergi ke mall, mau nugas, mau nongkrong, atau mungkin mau langsung pergi kerja ya, semuanya bisa gampang sekali Elkogers, tinggal sat-sat langsung sampai deh. Jadi mari Elkogers menjadi bagian dari kampus manajemen yang sudah terbukti kualitasnya. Stimi Handayani, legend kampus manajemen di Bali, siap mengantar Anda menuju masa depan yang lebih baik. Nah, untuk informasi atau pendaftaran yang ingin Anda ketahui, Anda bisa langsung menghubungi ke nomor WhatsApp 0821 4566 6199. Sekali lagi saya ulangi ya, 0821 4566 6199.

atau tipe-tipe teman yang menemani Anda ketika berjalan-jalan Elkoger. Selanjutnya ada si paling hemat nih, karena dalam setiap rombongan ya pasti ada satu orang yang paling jago mengatur pengeluaran. Dia hafal banget promo, rajin membandingkan harga, sampai rela buka beberapa aplikasi nih demi mencari diskon terbaik. Kalimat yang menjadi andalan dia yaitu jangan beli di sini, di depan lebih murah. Ya, apakah teman Anda seperti itu juga Elkogers? Kadang juga dia mengatakan, memang orang-orang seperti itu kadang juga setelah sampai di depan ternyata harganya sama aja Elkogers ya. Seringlah kita menemukan hal-hal seperti itu Elkogers. Walaupun sering dianggap terlalu perhitungan, justru teman seperti ini sering menyelamatkan isi dompet semua orang nih menurut saya. Berkat dia, uang sisa liburan masih bisa dipakai buat jajan lagi sebelum pulang. Nah, liburan memang menyenangkan, tapi kalau semua serba impulsif, bisa-bisa baru hari kedua uangnya pasti sudah habis Elkogers. Nah, kalau di geng Anda sendiri nih, yang paling jago cari promo siapa Elkogers? Atau ternyata Anda nih yang justru tipe yang baru sadar dompet menipis setelah liburannya selesai?

sering jatuh. Saatnya datang yang menanti, lagi layaknya terlahir kembali.

turun ke hati, dari hati, hati-hati pokoknya ntar malah jatuh hati beneran. Tapi kalau misalnya yang satu ini, Elko Garcia, tipe teman yang satu ini seringnya menguras hati, makan hati gitu Elko Garcia. Karena tipe ini mungkin yang paling sering bikin teman-temannya agak tarik napas panjang. Janjian berangkat jam 8 pagi, tapi jam 8 dia baru bilang, aku mandi dulu ya. Waduh, padahal semuanya sudah siap Elko Garcia. Mobil sudah hidup, lagu sudah diputar. Tinggal menunggu satu orang ini untuk selesai bersiap-siap nih. Lucunya lagi setelah datang, dia masih santai soal tidak terjadi apa-apa gitu ya. Bahkan kadang malah bertanya, loh belum berangkat nih. Ya lumayan cukup ngeselin ya yang modelan seperti ini. Biasanya teman seperti ini tuh juga yang paling seru loh saat perjalanan Elko Garcia. Jadi jangan terlalu diambil hati gitu. Hanya saja memang agak menyebalkan ya ketika dia ngaretnya tuh ngaret banget gitu. Jadi rasa kesalnya sering cepat hilang ya karena dia berhasil mencairkan suasana. Tapi kalau boleh kasih saran Elko Garcia, menghargai waktu teman juga bagian dari membuat liburan jadi lebih menyenangkan. Karena semakin cepat berangkat, semakin banyak tempat yang bisa dikunjungi. Ayo, Anda ngaku deh ya. Kalian ini merupakan seseorang yang selalu tepat waktu atau justru sering menjadi orang terakhir nih yang muncul ketika Anda sedang pergi liburan.

0: Elkoger Radio Bali. Elkogers itu dia tadi 6 tipe ya teman jalan-jalan yang mungkin sering kita temui saat liburan. Elkogers, ada yang hobi kasih petunjuk arah, ada juga yang sibuk atau foto-foto gitu ya, doyan kuliner sampai yang tidur sepanjang jalan pokoknya Elkogers. Nah, setiap orang memang punya karakter yang berbeda-beda ya. Justru itulah yang membuat setiap perjalanan terasa lebih berwarna dan penuh cerita nih. Kadang ada momen yang bikin tertawa, ada juga yang bikin geleng-geleng Elkogers. Nah, kalau misalnya Anda sendiri nih, biasanya sering menemukan momen apa ketika jalan-jalan atau pergi gitu bareng teman ya? Tapi gak masalah Elkogers, di balik semua itu kebersamaan selalu menjadi bagian paling berharga dari sebuah perjalanan ya. Dan gak kerasa juga sudah 2 jam saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda di Wacana Seputar Wanita edisi kali ini Jumat 7 Agustus 2026. Semoga tips dan obrolan santai kita tadi ya bisa menjadi hiburan untuk Elkogers sekaligus menambah semangat juga kalau nanti punya rencana jalan-jalan mungkin bersama keluarga, sahabat ataupun rekan kerja pokoknya ya. Tetap semangat Elkogers karena setelah ini masih ada lagu-lagu asik yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan sudah waktunya juga saya Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. So akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat beraktivitas, and goodbye.
1: Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Cougar Radio
1: Bali. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.
2: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tempat modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
2: Tebel. Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

Ya, cinta yang mendalam cenderung lebih stabil, berorientasi pada komitmen jangka panjang dan juga melibatkan kepedulian yang mendalam terhadap kesejahteraan orang lain ya. Sementara itu, ketertarikan itu seringkali lebih didorong oleh daya tarik fisik, jangka waktu yang cenderung sesaat, atau idealisasi tanpa pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut. LKGRS. Jadi ya, ketertarikan bisa memudar seiring dengan berjalannya waktu ya, terutama saat menghadapi tantangan ataupun kekurangan pasangan Anda. Cinta, di sisi lain, itu cenderung tumbuh dan semakin kuat melalui berbagai situasi. Jadi itu ya perbedaannya LKGRS. Jangan sampai disamakan ya antara ketertarikan dengan seseorang dan juga cinta dengan seseorang. Waduh, romantis sekali ya. Jadi membahas soal cinta ya, karena terbawa suasana setelah mendengar lagu dari Bunga Citra Lestari yang berjudul Cinta Sejati. Dan masih banyak lagi lagu-lagu yang akan menemani segala aktivitas Anda di siang hari ini LKGRS, terutama istirahat siang Anda ya. Seperti biasa di ajang High Noon di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dan bukan hanya itu saja ya, saya juga akan membagikan tips serta informasi menarik yang sayang sekali untuk Anda lewati. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96.9 LKG Radio Bali bersama saya Kori Purnama. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Gary Gilberry, sadar atau tidak, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang memang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana saja dan juga di berbagai bidang apa saja. Apanya saja, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri, alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Dan tokoh Anda Alko Girls, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus dan juga sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen. Dan juga berdiri cukup lama ya, sejak tahun 1979. Kampus legend yang pastinya terkenal, yang alumni-alumninya sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ya memang ya, karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun dan juga bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun, harus di-manage juga dengan baik ya, berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga pasti terbukti efektif. Untuk lokasinya sendiri, kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar yang beralamat di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, tepatnya di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang mau pulang kuliah, mau nge-mall ya, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang ya, tinggal sat-sat-sat-sat dekat kemanapun juga ya dari kampus STIMI Handayani. Gampang untuk Anda kemanapun juga, Alka Girls. Tunggu apa lagi? Buruan daftar sekarang. Dan untuk informasi pendaftaran bisa langsung menghubungi via WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
3: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: More music, more fun. 96.9

tidak punya uang itu memang sekarang dianggap teman ya, ataupun kadang dianggap remeh untuk sebagian orang. Tapi hal ini justru berkaitan Elke Gers dengan alasan uang yang seringkali dianggap sebagai sumber dari kebahagiaan beberapa orang. Jadi kalau misalkan udah gak punya uang ya kadang-kadang cepet emosi, cepet sensi, seperti itu ya. Tapi hal ini tentu juga berkaitan dengan beberapa faktor lain ya, seperti faktor sosial, faktor psikologis, dan juga budaya. Karenanya tak punya uang seringkali menjadi seseorang mudah emosi, Elke Gers. Jadinya solusinya apa nih kalau misalkan udah gak punya uang ya? Ya pastinya bekerja dan juga mengatur uang yang paling penting ya. Jadi kalau misalkan untuk Anda yang sudah menerima gaji di awal bulan, jangan lupa untuk diatur juga yang kemana untuk ditabung, yang kemana untuk pembayaran hal yang perlu Anda bayar di bulan Agustus ini. Jangan sampai istilahnya Anda kalap ya untuk membelanjakan uang tersebut. Dan yang paling penting adalah membuat daftar belanja bulanan, Elke Gers. Jadi belanja bulanan ini juga sangat penting sekali untuk yang namanya Anda berhemat uang bulanan ya. Dan berbicara soal belanja bulanan, jadi tidak perlu diragukan lagi untuk Anda putuskan belanja bulanan Anda di Klendis terdekat dari rumah Anda. Karena selain murah, lengkap, pastinya setiap harinya juga ada saja ya promo-promo yang menarik untuk Anda belanjakan ya. Jadi diantaranya ada Konicare Baby Batu in One Newborn ukuran 300 ml yang botol dengan harga Rp27.100. Ada Enmom Lacta coklat ukuran 400 gram yang box mendapatkan potongan harga sebesar Rp5.000. Energen coklat pouch 30 gram mendapatkan potongan harga senilai Rp3.000. Ada juga Nutella 200 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.000. Madu rasa murni ukuran 910 gram mendapatkan potongan harga juga sebesar Rp10.800. Dan yang terakhir ya, ada juga Pure Kids toothpaste ukuran 50 gram mendapatkan potongan harga senilai Rp5.100. Dan memang masih banyak lagi ya promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan di Klendis terdekat dari rumah Anda, karena pastinya di Klendis yang terlengkap dan termurah.

0: Koga Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

Universitas Warma Dewa. Jadi Universitas Warma Dewa sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warma Dewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan pertanian modern ini tidak hanya tentang yang namanya bercocok tanam saja, Alkager, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Mulai dari agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika, guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sendiri sudah berbasis industri, ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang memang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan. Di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agrobisnis. Dan untuk kurikulumnya sendiri yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan juga pastinya sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang memang bernutrisi, aman, dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir, Eco Girls, ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata dan berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah ya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Waduh, lengkap sekali ya. Jadi mungkin dari Anda ada yang bertanya, kenapa harus memilih Fakultas Pertanian dan juga Sains Teknologi di Universitas Warma Dewa? Jadi selain sudah lengkap, staf pengajarnya juga terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar ya dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor, dan juga magister. Dan selain itu boleh tengok juga sedikit ya ke fasilitas kampusnya. Kelasnya sudah bersih, ber-AC, labnya lengkap, dan juga pastinya sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya sudah tidak perlu berpikir lama lagi ya, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains, dan juga Teknologi Universitas Warma Dewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi boleh dicatat ya, diklik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

96.9 LKGR Radio Bali. Menurut sebagian orang, dunia itu cukup adil, LKGR. Kenapa dikatakan adil ya? Karena ada beberapa hal yang tidak sejalan, tapi hadir dengan penuh keseimbangan. Contohnya saja nih ya.

3 Radio Bali sementara akan off dulu selama beberapa jam ke depan untuk waktu yang belum juga bisa kami pastikan karena akan dilakukannya maintenance. Untuk itu Oko Girls harap sabar ya sambil dicek juga frekuensi kami secara berkala.

0: Bukan ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh. Cinta cinta cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
0: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too.
3: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah

0: Duh, Ling semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
1: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisi tukade? Lagi dunas nomor ya?
0: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sing ada ngedutin.
1: What? Mancing? Gak salah. Lihat je airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
0: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
1: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
0: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
1: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
0: Saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top sumlegun.
1: Ah, Pak Man bahasa apa tuh?
2: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka becicane ujanan nguci. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti burung kucica yang berkicau tiada henti saat kehujanan. Sesenggakan atau perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang cerewet sekali. Suka bicara terus-menerus, namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat, tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal, karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga. Tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.
2: 96.9 El Koga.

0: か FM。
1: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali. 96.

0: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
1: Hey, Ardi. Ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
0: Caca, ini nih, Cah. Aku dapat berita-berita unik. Lihat nih. Ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
1: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
0: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
1: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh, kamu gak lagi buka sosmed kan?
0: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi gak sempet baca deh.
1: Wah, baguslah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang gak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
0: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
1: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9

96.9 FM El Cobra Radio.

96.9 aku dari Ubali balik lagi ya bareng Andre di sini akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 6 sore nanti. So, stay tuned guys.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai hai, halo Elkogers. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani Anda, yang biasanya ada menemani Anda di Rest and Dream atau HSH ya. Sekarang Arya akan menemani Anda di Sunset Program. Ya, di mana sebenarnya 11.12 sama R&D Elkogers, tapi ini di sore hari. Jadi bagi Elkogers nih yang mungkin lagi kerja biar tambah semangat dan ingin mendengarkan lagu-lagu favoritnya, bisa banget langsung aja gabungan melalui sosial medianya Elkoga tentunya ya. Melalui WhatsApp-nya Elkoga di 081-236-155-969. Atau bisa juga melalui Facebook-nya Elkoga di Langkosa Gagana dan Instagram Elkoga di @elkogafm ya. Jadi buat Elkogers nih yang mau request lagu-lagu yang bikin fresh gitu, terus lagi kerja misalnya lagi mumet nih, aduh ingin mendengarkan lagu favorit nih tapi melalui Elkoga, bisa banget langsung aja menghubungi di sosial media Elkoga tadi ya, entah itu melalui WhatsApp Elkoga, melalui Facebook Elkoga, dan juga Instagram Elkoga. Selain Arya membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers nih, Arya juga akan memberikan informasi dan tips-tips yang tentunya menarik untuk Elkogers. Siapa tahu tips dan informasi yang Arya berikan itu berguna untuk Elkogers ya. Dan siapa tahu nih, antar pulang dari kerja atau pulang dari nugas kuliah, pulang dari sekolah, pengen langsung dipraktikan, bisa aja.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Silakan melalui WhatsApp Erkoga dulu melalui 081-236-155-969. Di sini ada Adi Suputra. Selamat sore Arya, selamat sore. Saya Adi Suputra asal dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal. Bisakah request lagu dari Jikustik yang judulnya Pandangi Langit Malam Ini? Bisa banget ya. Bagi Elkogers yang mau gabungan-gabungan, mau request-request lagu, boleh dan bisa banget untuk langsung aja ke sosial medianya Elkoga ya. Kirim-kirim salam untuk Arya Wijaya aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih untuk Adi Suputra yang udah gabungan pada sore hari ini ya. Untuk lagu dari Jikustik yang judulnya Pandangi Langit Malam Ini udah Arya masukkan ke dalam playlist. Entar tinggal diputarkan saja. Lalu untuk selanjutnya di sini ada Madehendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan Prisen. Mau nge-request lagunya Coklat yang Bendera. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai, buat bosku makasih dan selamat bertugas. Salam Merdeka. Emang karena mengingat sekarang sudah Agustus ya. Dan sebentar lagi sudah tanggal 17, lagi sekitar lagi 10 hari. Sudah menuju hari kemerdekaan Indonesia Elkogers ya. Jadi ya pas-pas aja nih, salam merdeka ya. Untuk lagu dari Coklat yang judulnya Bendera udah Arya masukkan ke dalam playlist. Tapi sebelum Arya putarkan lagu dari Coklat, Arya akan putarkan satu single dari Jikustik yang judulnya Pandangi Langit Malam Ini.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali. 96.9

96.9 Elkoga Radio Bali. Elkogers khususnya nih untuk yang dari SMA mau lulus kuliah gitu ya. Mau lulus SMA terus mau masuk kuliah dan ingin menjadi mahasiswa. Terkadang kita yang mau masuk sebagai mahasiswa ini bingung kayak mau milih jurusan apa atau ingin mengimbangi dengan ilmu apa yang dimana ilmu ini itu bisa dibilang seimbang gitu loh guys. Dan juga cangkupannya luas banget di segala pekerjaan. Jadi entah itu nanti bakal buat suatu perusahaan, mengelola suatu perusahaan, atau bahkan kerja di pemerintahan. Nah, jadi pada nyadar gak sih Elkogers, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahu kayak Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumni terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa ya? Karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, Elkogers. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Harus di-manage dengan baik berdasarkan dengan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, lebih tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMAN 2 Denpasar. So, abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja gampang, tinggal sat-sat. Dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi, ayo buruan daftar nih, Elkogers. Untuk info pendaftaran bisa melalui WhatsApp ya, di 082-145-666-199. Sekali lagi ya, 082-145-666-199.

0: 96.9.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkoge Radio Bali. Hayo, siapa nih yang sampai sekarang, sampai di bulan Agustus ini bingung banget mau milih ke kampus mana nih Elkoge? Karena mengingat nih kemarin SNBT mungkin gak lulus, terus mau cari kampus swasta gitu ya, universitas swasta biar tetap yang namanya kuliah atau mencari ilmu pendidikan gitu ya. Ilmu yang bisa dibilang ingin mendapatkan pengetahuan lebih dari pada saat kita SMA. Terutama pada saat SMA pasti banyak banget jurusannya kan. Ada IPA, ada IPS, ya dua doang sih Elkogers. Tapi karena kemarin-kemarin itu kurikulumnya merdeka jadinya lumayan acak ya Elkogers ya. Jadi ya gabungan untuk paket A ini, paket B ini, paket C ini. Dan bagi Elkogers nih yang dapat gabungan antara teknologi dan sains, ada kabar baik nih Elkogers. Arya mau merekomendasikan Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi atau 4 prodi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih Elkogers. Di prodi yang pertama ada agroteknologi yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lansekap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu, di prodi yang ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu, di prodi yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segar kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih ya fasilitas kampusnya yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi, Elkogers, putusin sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa di klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarto MP atau bisa juga nih ke 081-338-576-547 atas nama Dr. Indengah Mulyarte SSI MSI.

0: masih sama.
1: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Eh, kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Koga Radio Bali. Ayo, berdasarkan dari lagu ini, siapa yang gampang banget untuk jatuh cinta terhadap seseorang, El Kogers? Tapi sebelum ingin mengejarnya secara serius, El Kogers ya, kita harus tahu sebenarnya kita itu emang beneran cinta sama dia, suka sama dia, atau hanya sekedar penasaran. Itu sangat penting ya, El Kogers ya. Takutnya kalau misalnya El Kogers nih sudah ngejar-ngejar dia, terus dianya memiliki perasaan ke kita, dan ternyata kita baru sadar nih terhadap diri kita sendiri. Kayak, ini kayaknya aku gak tertarik sama dia lagi deh. Nah, itu bahaya tuh El Kogers. Karena dimana seseorang yang kita sukai itu sudah menyukai kita, udah memiliki perasaan ke kita, tapi kitanya malah udah gak ada perasaan lagi ke dia. Jadi kalau misalnya El Kogers mau ngejar seorang, dipikirin dulu mateng-mateng, tanyakan kepada perasaan kalian. Kalau misalnya aku nih sebenarnya beneran jatuh cinta kah sama dia, atau hanya sekedar penasaran dari sifatnya, dari hobinya, kelakuannya, dan lain-lain. Oke El Kogers, udah gak terasa aja ya, udah jam 5 sore aja nih, yang dimana selama 1 jam kebelakang tadi Arya sudah memberikan informasi yang menarik untuk El Kogers, dan juga sudah membacakan beberapa gabungan dari El Kogers. Sebagai El Kogers nih, mungkin karena emang udah jam 5, bisa dibilang juga sudah dikatakan jam pulang kerja atau pulang kuliah nih. Mungkin ya lagi macet-macetan di daerah Kute, Sunset Road, Canggu, dan lain-lain. Terus kebetulan nih lagi ada di frekuensi 96,9 FM El Kogers Radio Bali, dan ingin mendengarkan lagu-lagu favoritnya, bisa langsung aja nih gabungan melalui sosial medianya El Kogers ya. Jadi di sosial medianya El Kogers, melalui WhatsAppnya El Kogers nih di 081236155969. Atau bisa juga nih misalnya lagi macet, terus setelah itu karena nunggu macet nih lagi scroll Facebook, terus lagi di frekuensi 96,9 FM, bisa di chat aja langsung melalui Facebooknya El Kogers ya, di Langko Sagagana. Dan ataupun yang lagi scroll dari Instagram nih, jadi ya abis lagi ngeliat-ngeliat postingan-postingan ya, terus ingin mendengarkan lagu favoritnya biar tambah semangat dan tidak lelah setelah kerja ya, bisa langsung aja kirimkan di @elkogersfm melalui Instagram ya. So ditunggu nih gabungan dari El Kogers sampai pukul 6 sore nanti.

96.9 El Koga Radio Bali. Ya itu ya satu single dari Banners dengan judul Someone to You. Tetap semangat ya Kogers ya. Mungkin ada yang baru pulang dari kerjaan nih. Jadi jangan langsung lemas, kalaupun misalnya nanti lemas harus diperkuat atau diisi tenaganya dengan makan ya. Oke, di sini Arya akan membacakan gabungan-gabungan lagi nih dari Ekogers ya, melalui WhatsApp-nya Ekoga di 081236155969. Di sini ada Toti Gianyar mau nge-request lagunya Gigi yang judulnya Sang Pemimpi. Sang Pemimpi selamanya, selamat sore dan semangat selalu. Nah, itu Ekogers, semangat selalu ya Ekogers ya. Jangan lemes-lemes, kalau misalnya pikiran lagi penuh, bisa relax sebentar. Dibuang-buang dulu pikiran-pikiran yang bikin beban ataupun berat ya Kogers ya. Entah itu nanti sampai rumah mungkin bisa makan, terus nyantai minum teh, atau membaca buku-buku ringan seperti novel ya, ataupun refleksi diri gitu. Karena setahu Arya nih, ada beberapa orang yang Arya kenal nih suka banget yang namanya membaca buku refleksi diri ya Kogers, karena katanya bagi dia itu bikin dia rileks dan juga ada kesenangannya sendiri gitu loh Kogers. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan nyebrang ke Instagram Elkoga di @elkogafm. Di sini ada Instagramnya namanya @vanilla_tac7 gitu ya. Terus di sini, oke, selamat siang kak. Wah ini udah sore ini ya Kogers. Ini mau nge-request lagunya Yofi and Nunu aja kak, yang Kilometer kalau ada. Wah mohon maaf ya untuk kak @vanilla_tac7, untuk lagunya belum masuk ke playlistnya Koga ya. Dan di sini Arya akan memutarkan tetap lagu dari Yofi and Nunu yang judulnya Maukah Denganku. Tapi sebelum kita memutarkan satu single dari Yofi and Nunu nih, kita akan memutarkan lagu dari Gigi yang judulnya Sang Pemimpi.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
0: 96.9 FM.
1: Aci ya?
0: Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Koga Radio Bali. Hayu hayu. Sampai sekarang apakah sudah kepikiran nih mau tertuju kampus mana nih setelah lulus SMA, atau mungkin ada yang SMK juga dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu kuliah? Kalau misalnya masih bingung, jangan bingung-bingung ya Elkogers ya, karena Arya akan tetap untuk memberikan rekomendasi buat Elkogers nih. Jadi Arya merekomendasikan Elkogers nih yang bingung mau kuliah di mana, untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi ya. Dan di sini terdapat 4 program studi atau 4 prodi yang terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih, Elkogers. Jadi, di prodi yang pertama ada prodi agroteknologi yang di mana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan yang di mana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan. Antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir atau di prodi yang keempat ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih fasilitas kampusnya ya, yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya gak perlu mikir lama lagi nih, Elkogers, gak perlu bingung-bingung lagi ya. Putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bisa juga nih menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarto MP. Atau bisa juga melalui 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI.

0: 96.9.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali. 90.

96.9 Elkoga Radio Bali. Ada yang masuk lagi nih melalui WhatsApp Elkoga ya di 081236155969. Di sini ada Prasuti. Oke, sorry penyiar, salam kenal. Mau request lagu Princess Tech atau Jessica Tech. Salam sama penyiar, makasih. Oke, terima kasih, salam kenal juga ya untuk Ibu Prasuti yang udah gabungan pada sore hari ini. Cuman mohon maaf untuk lagunya dari Princess Tech atau Jessica Tech ini belum masuk ke playlistnya Elkoga ya. Tapi Arya sudah menyiapkan satu lagu yang bisa bikin Elkogers yang mendengarkan ini adem. Jadi Arya akan putarkan satu single dari Weird Genius yang judulnya Sweet Scar.

96.9 Oke Radio Bali. Senja sore ini Bali rasanya adem banget ya. Nah, pas banget nih buat kita ngobrolin sesuatu yang penting tapi sering banget dilewatin. Makan jam berapa sih yang paling pas? Nah, ternyata Elkogers berdasarkan dari literatur ilmu gizi dan panduan para praktisi nutrisi, urusan tubuh bulgar itu bukan cuma makan apa tapi juga makan kapan. Waktu makan tepat bakal bantu tubuh kita bekerja jauh lebih optimal sepanjang hari karena selaras sama jam biologis dan metabolisme tubuh. Nah, buat Anda yang penasaran nih, rujukan jam-jam emas buat menyantap berapa jenis makanan sehat ini ternyata punya aturannya sendiri loh, Elkogers. Misalnya nih, yang pertama, untuk makan makanan seperti misalnya telur, roti gandum, dan alpukat, menurut pakar gizi, waktu paling mantap buat dikonsumsi adalah saat pagi hari atau waktu sarapan. Kombinasi protein dari telur, serat kompleks dari roti gandum, serta lemak baik dari alpukat bakal ngasih energi tahan lama, bikin fokus terjaga, dan nahan nafsu makan berlebih seharian. Lalu, yang kedua ada yogurt. Paling pas dikonsumsi pada pagi hari atau dijadikan cemilan, sehat sesuai seusai berolahraga. Karena nutrisi sangat efektif membantu pencernaan dan pemulihan otot tubuh. Lalu yang ketiga ada singkong. Sebagai sumber karbohidrat kompleks yang padat energi, sangat disarankan dikonsumsi saat siang hari supaya tubuh punya suplai tenaga yang stabil buat beraktivitas penuh sampai sore. Nah, itu dia ya bocoran waktu terbaik berdasarkan dari ilmu nutrisi buat masukin makanan-makanan tadi ke dalam tubuh kita. Jadi mulai sekarang yuk sesuaikan jam makan Anda biar badan makin fit dan produktif.

I wouldn't mind. Don't change a thing, you are amazing. 96.9 El Koga Radio Bali. Coba deh guys, jujur sama Arya nih. Akhir-akhir ini Anda gampang bad mood gak? Atau ngerasa kulit kusam, gampang jerawatan padahal skincare udah rajin? Terus badan gampang banget lemes padahal kerjanya cuma duduk manis? Hati-hati ya Elkogers, jangan-jangan masalahnya bukan di skincare atau kurang tidur, tapi usus Anda. Faktanya ya, berdasarkan nih berbagai riset kesehatan modern, usus kita itu ternyata punya peran yang super krusial. Bukan cuma buat nyerna makanan doang, well Kogers, tapi usus kita itu megang kendali besar ke mood, kesehatan kulit, sampai tingkat energi harian kita. Makanya nih, ada istilah keren yang bilang kalau misalnya usus kita itu kayak otak kedua manusia. Kalau usus kita bersih dan pencernaan sehat, good mood bakal gampang datang. Kulit kelihatan lebih glowing dari dalam, dan tenaga kita bakal full seharian buat ngehadepin aktivitas. Tapi kalau usus lagi rewel, wah siap-siap sih, gampang bete, lesu, dan muka kelihatan kuyu. Makanya, mulai sore ini yuk bareng-bareng kita sayangi dan rawat usus kita dengan konsumsi makanan kaya serat, buah-buahan segar, dan pastinya pola makan di waktu yang tepat seperti yang udah kita bahas tadi.

0: 96.9
1: El Cougar Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

sudah membawa kebersamaan kita di akhir sesi ya, di sunset program yang dimana sekarang sudah jam 6 juga. Dan ini menjadi salah satu, bukan salah satu ya, menjadi satu lagu terakhir yang ada putarkan di sunset program hari ini. Jadi karena emang udah jamnya nih, terima kasih buat Elkogers yang tadi udah gabungan. Dan juga terima kasih juga buat Elkogers nih yang udah atensi selama 2 jam kebelakang tadi, dari pukul 4 sampai 6 sore ini. Jadi sudah jam 6 juga nih, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dalam keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see ya!

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

tetap bergerak kembali menemani ruang dengar Anda, Elgogers. Dan di sore hari ini nampaknya cuaca agak-agak gimana gitu ya. Meskipun dari pagi, siang hingga sore hari tadi nampaknya langit sangat cerah tanpa nampaknya ada awan-awan seperti itu di langit. Namun sepertinya di sore hari ini senjanya gak terlalu kelihatan. Karena entah kenapa ya, dari sini sih gak terlalu kelihatan. Dan langit meskipun baru jam 6 lebih 19 menit nih waktu Elko Radio Bali, tapi langit sudah seperti mulai menggelap aja. Karena apa ya? Apakah ini pertanda-tanda akan malam? Pasti dong ya. Tapi meskipun ini udah malam, udah mau menuju malam, udah bisa dibilang apa ya? Dibilangnya petang lah ya. Tapi ya yang namanya hari Jumat terus masih hari kerja gitu kan ya. Besok udah liburan, pastinya semua pada berbondong-bondong mau pulang, pengen cepet sampai rumah, pengen tiduran, pengen santai di rumah. Namun sayangnya karena semua orang pengen cepat, akhirnya semua juga akan stuck di jalanan, Elkogers. Karena jam pulang kerja sudah tidak aneh lagi ketika kita mendapatkan kemacetan, terutama di seputaran wilayah Denpasar. Dan mungkin juga itu salah satu penyebabnya dari panas terik tadi pagi mungkin ya, karena semua jadi banyak yang memutuskan untuk mending pakai mobil aja deh biar gak panas, udah make up cantik mau ke kantor tapi malah jadi kepanasan, keringatan, dan akhirnya luntur dan harus make up lagi. Aduh capek, akhirnya bawa mobil aja. Namun akhirnya juga pulangnya juga tambah lama lagi karena semua pada berpikiran seperti itu juga, Elkogers. Namun bagi Anda yang di jalan, yang lagi pusing sama kemacetan, tenang aja, santai aja, jangan pusing-pusing. Karena kalau kita pusingin semua, akhirnya akan sakit kepala dan stres sendiri, Elkogers. Mending atensi aja di Elkogers Radio Bali. Karena selama 2 jam ke depan, Nata Prawira akan menghadirkan berbagai informasi-informasi yang tentunya sangat-sangat menarik, yang akan menambah wawasan kita bersama sambil berkendara. Dan juga selain itu, biar nggak kalah asik juga, biar nggak cuman memenuhi sisi otak salah satunya aja, kita harus melengkapi keduanya dengan, saya akan putarkan berbagai lagu-lagu aci koleksi Elkogers Radio Bali dari Blantika Musik Indonesia yang akan menggoyang-goyangkan pinggang kita di sore hari menuju malam hari ini. Dan tentunya bagi Anda yang mungkin sudah berumah atau masih lembur di kantor juga bisa sambil nyanyi-nyanyi biar bisa melepaskan segala stres kita di hari ini.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

Sering banget kita nggak sadar, Elkogers, bahwa ternyata ada sebuah ilmu yang sangat-sangat overpower. Bukan overpower ya, tapi sangat-sangat dibutuhkan, Elkogers. Yap, ternyata ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas loh ya. Bisa dipakai kerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa aja, Elkogers. Ketika Anda mau menjadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu untuk membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha, itu bisa banget dengan modal ilmu manajemen, Elkogers. Dan tahukah Anda, kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah, ya, pastinya STIMI Handayani. Apa tuh STIMI Handayani, Nat? Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, Elkogers. Apa sih itu? Belum jelas. Jadi, STIMI Handayani ini adalah kampus sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen yang telah berdiri sejak tahun 1979, Elkogers. Kampus legend ini terkenal akan alumni-alumninya yang sudah terbukti sukses, yang terserap di berbagai bidang pekerjaan, mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali, bahkan di luar Bali loh, Elkogers. Kenapa sih kok bisa kayak gitu, Nat? Ya, karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun yang berbau-bau teknik digital harus di manajemen juga dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif, Elkogers. Lalu bagi Anda yang bertanya, di mana sih lokasi dari kampus STIMI Handayani itu, Nat? Kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, Elkogers. Kalau Anda belum tahu juga, itu ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Kalau masih belum tahu juga, Anda pasti tahu dong ya, Jalan Sudirman Denpasar. Ketika Anda lurus terus sampai mentok dekat dengan SMA N2 Denpasar, Anda langsung bisa melihat tulisan plang yang bertuliskan STIMI Handayani, Elkogers. Jadi, abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, jadi gampang, tinggal sat-sat-sat-sat dari kampus STIMI Handayani. Jadi gampang kemana-mana, Elkogers. Jadi, ayo deh ya, buruan daftar, dan untuk info pendaftarannya, Anda bisa langsung chat aja di WhatsApp 082-145-666-199. Saya ulangi lagi sekali di 082-145-6-3-199. Karena STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Terlalu banyak, tapi selalu ingat, jangan sampai uang yang belum keluar itu Anda keluarkan paksa untuk kebutuhan-kebutuhan yang kurang berguna, Elkogers. Apalagi hanya buat sekedar visi foya, misi foya aja ya, jangan dong. Karena apalagi bagi Anda yang udah berkeluarga, harus selalu mengingat bahwa setiap bulannya ada kebutuhan bulanan dan buah hati yang harus diisi kembali, harus di-restock kembali. Apalagi ya yang harus juga membayar tagihan listrik dan berbagai tagihan-tagihan lainnya. Tapi tenang aja, karena Nata Prayura membawakan pemikiran yang cukup berat bagi Anda di sore hari ini. Nata Prayura juga pastinya akan memberikan tips-tips biar Anda semakin mudah juga menghadapi berbagai pengeluaran-pengeluaran bulanan di setiap bulannya, Alkogers. Karena kalau Anda ingin berbelanja bulanan dan buah hati, Anda langsung aja ke Klenis Grosir, karena di setiap harinya promo-promo di Klenis Grosir itu sudah menanti Anda, dan promonya juga ada banyak banget, Alkogers. Contohnya ya, per hari ini ada manita bumbu giling dan nasi goreng ukuran 50 gram, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp4.400. Ada juga Inco rumput laut panggang nori 5x2 saset, Anda bisa bawa pulang hanya dengan Rp12.400 aja. Lalu ada juga VitaFlow botol susu ukuran 140 ml, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.000. Lalu ada juga Perfection Chicken Karage ukuran 450 gram, Anda bisa bawa pulang hanya dengan Rp40.700 aja. Ada juga Emina Slice Cheese Mozzarella 5 sheet ukuran 75 gram, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Ada Autan Wangi Jeruk dan Lemon Spray ukuran 80 ml, Anda bisa bawa pulang hanya dengan Rp12.900 aja. Dan selain itu juga di setiap pembelian 2 peaches La Segar Twist ukuran 320 ml yang lemon, Anda bisa mendapatkan free 1 peaches varian yang sama, Elkogers. Dan tentunya juga masih ada banyak lagi promo-promo lainnya di Klenis Grosir. Jadi mending buruan deh sekarang juga ke Klenis Grosir terdekat dari rumah Anda. Karena di Klenis Grosir yang terlengkap

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

Mungkin seandainya kita punya sayap adalah suatu andai-andai yang sulit untuk tergapai ya, Alkogers. Namun sepertinya kalau tentang kuliah dan masa depan tidak sesulit itu untuk tergapai. Dan bagi Anda yang masih bingung sampai sekarang mikirin mau kuliah di mana, saya rekomendasiin mending ada kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa tuh, Nat? Selain Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, ini adalah sebuah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang, Alkogers. Karena pertanian modern sekarang nggak cuma tentang bercocok tanam aja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Dan di UNWAR ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yaitu yang pertama, ada agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan juga berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga prodi peternakan yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan zaman sekarang. Lalu ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk juga pangan tradisional maupun pangan fungsional, Alkogers. Dan untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas tentunya. Lalu ada juga prodi yang Anda bisa pilih, ada manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Alkogers. Dan kenapa sih harus milihnya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologinya harus di UNWAR atau Universitas Warmadewa, Nat? Karena kalau kita tengok-tengok sedikit dari staf pengajarnya dulu, di sini staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kalau kita tengok-tengok juga sama fasilitas kampusnya. Di sini kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat, Alkogers. Jadi kayaknya udah nggak perlu mikir-mikir panjang lagi nggak sih? Bisa langsung kita putusin sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi yang lebih lengkapnya juga Anda bisa catat aja langsung atau bisa juga langsung search di Google. Anda bisa klik sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bagi yang mau langsung dihubungi, ada nggak, Nat? Ada juga. Anda bisa langsung menghubungi atas nama Insinyur Iwan Sudiarte MP di nomor 081338 665 310, atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338 576 547.

teh hijau dari Jepang seperti matcha mungkin. Ya, semua punya memiliki cara yang masing-masing untuk menikmati pergantian hari ataupun pergantian waktu ya, Rogers. Dan semua juga memiliki cara tersendiri untuk memaknai sesuatu momen. Namun sepertinya ngomong tentang jam yang terus berjalan, waktu yang terus berjalan, sekarang kita sudah masuk di pukul 7 malam waktu El Kugeridio Bali yang sudah lewat 7 menit. Yang berarti kebersamaan kita di ajang Home Sweet Home kali ini sudah masuk di sesi yang kedua. Dan kebersamaan kita tersisa lagi kurang lebih 1 jam aja, El Kugers. Namun tenang aja, selama 1 jam ke depan, Tata Prawira masih akan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan juga tips-tips menarik yang tentunya akan bermanfaat buat kita ke depannya. Lalu Tata Prawira juga pastinya meskipun udah jam 7 gitu kan ya, udah malam, tapi masih semangat dong ya menghadirkan berbagai lagu-lagu acik koleksi El Kugeridio Bali dari Belantika Musik Indonesia yang akan membuat kita bernyanyi bersama-sama di malam hari ini dan sambil menikmati indahnya malam hari ini, El Kugers. So, jangan kemana, stay tune.

Ini suasana sejenak bikin kita lebih tenang ya. Di balik lampu-lampu rumah yang hangat dan tawa yang mungkin tadi sempat terdengar, atau bahkan segelas maca yang terhirup berubah menjadi setetes air mata, adakah di antara Anda yang sedang merasa lelah, penat, atau bahkan menyimpan suatu kesedihan yang mendalam hari ini, Lekogerts? Kehilangan pekerjaan, masalah keluarga, atau sekedar beban hidup yang terasa berat, terkadang semua menumpuk begitu saja saat kita sampai di rumah. Seringkali kita merasa harus selalu kuat dan menyembunyikan air mata di depan orang rumah, kan ya? Padahal merasa sedih adalah bagian paling alami dari manusia, Lekogerts. Bahkan sebuah riset psikologi juga mengungkapkan bahwa memendam atau menolak emosi negatif justru akan membuat tingkat stres kita semakin meningkat secara biologis, Lekogerts. Yang bisa membuat tubuh juga memproduksi hormon kortisol lebih banyak dan berujung pada kelelahan mental yang kronis. Rumah yang dimana seharusnya menjadi tempat yang aman untuk menjadi diri sendiri. Jika malam ini Anda ingin menangis, menangislah. Jika Anda butuh waktu sendiri sejenak di kamar, coba izinkan diri Anda untuk beristirahat. Karena kesedihan bukanlah tanda dari kelemahan, melainkan bagaimana cara jiwa kita untuk memproses sebuah luka, Lekogerts. Berbicaralah dengan orang terdekat di rumah, atau Anda juga bisa tumpahkan lewat doa-doa kita. Kita harus ingat mungkin ya, Lekogerts, bahwa badai pasti berlalu, dan besok selalu ada sebuah kesempatan baru untuk memulai kembali. Dan di malam hari ini, dengan lagu berikut yang akan saya putarkan, mungkin bisa sedikit meringankan beban yang ada di hati Anda.

pukul 7:30 malam ya, Logers. Waktu yang tepat mungkin kita untuk memulai merapikan rumah secara perlahan dan bersiap menutup hari dengan penuh rasa syukur. Dan tahukah Anda bahwa rutinitas kecil sebelum tidur atau bisa dibilang juga bedtime rutin yang konsisten tidak hanya penting untuk anak-anak, tapi juga sangat berpengaruh pada kesehatan mental orang dewasa, Elkogers. Berdasarkan sebuah jurnal dari Journal of Family Psychology, keluarga yang memiliki kebiasaan positif menjelang tidur seperti merapikan kamar bersama, membaca buku bersama, atau sekedar saling mengucapkan terima kasih atas hari ini bisa memiliki tingkat ikatan emosional yang lebih kuat dan tingkat stres yang jauh lebih rendah, Elkogas. Karena kesehatan yang prima itu berawal dari rumah yang harmonis, fisik yang terjaga lewat pola makan dan tidur yang baik, serta pikiran yang tenang. Dan mungkin sembari Anda menyiap-nyiapkan, mesti bersihkan rumah selama setengah jam ke depan lah ya, mungkin nggak mungkin ya kalau kita bersihin rumah terlalu lama, pasti ya sekitar setengah jam ke depan sambil kita membersihkan rumah, sambil kita merapikan tempat tidur, atau mungkin sekedar sharing sama anak juga ya, sedikit mungkin saya putarkan sebuah single yang mungkin bisa menggambarkan bagaimana cinta dari orang tua kepada anaknya, Alkogas.

sampai sekarang mikir mau kuliah di mana ya, saya ingetin sedikit. Mending Anda rekomendasiin kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau Unwar aja yang bernaung di bawah yayasan Sri Kesari Warmadewa Alkogers. Kenapa tuh Nat? Ya karena di sini adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang nggak cuma tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di Unwar ini ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, Alkogers. Ada yang pertama yaitu Prodi Agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga Prodi Peternakan yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan zaman sekarang. Lalu ada juga Prodi Teknologi dan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian yang berkonsentrasi pada ketahanan pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu ada juga prodi terakhir yang bisa Anda pilih yaitu Manajemen Sumber Daya Perairan atau Perikanan, yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kalau kita pikir-pikir, kenapa sih harus milihnya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi harus di Unwar gitu, Nat? Kenapa nggak di universitas lain aja? Karena kalau di sini kita tengok-tengok sedikit dari staf pengajarnya, di sini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kalau kita tengok-tengok sedikit juga tentang fasilitas kampusnya, kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat, Alkogers. Jadi kayaknya udah nggak perlu mikir-mikir lama lagi deh ya. Dari dua hal tersebut saja sudah bisa kita putuskan sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung catat atau bisa langsung buka Google sekarang juga, lalu Anda klik sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bisa juga Anda hubungi atas nama Insinyur Iwan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310. Atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
4: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
5: yang penting beritanya beli.
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

berubah menjadi air mata ya. Ya, semangat bagi Elkogers yang mungkin hari ini lagi merasakan beratnya dunia, atau mungkin minggu ini lagi merasakan tidak baik-baik saja. Semangat Elkogers. Meskipun sekarang saya sudah akan menutup kebersamaan kita, namun tenang aja, karena selama satu jam ke depan saya sudah menyiapkan berbagai lagu-lagu reggae asik yang akan menemani malam hari Anda, dan pastinya tidak akan membiarkan Anda bersedih hati di malam hari ini, Elkogers. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Anda yang sudah setia mengat atensi di Elkogers Radio Bali selama 2 jam ke belakang. Dan ingat juga, nanti bagi Anda yang mau gabungan, mau request-request atau kirim-kirim salam, nanti bisa rejang Rest and Dream bersama Bagas Trisna yang akan menemani Anda di pukul 9 sampai 11 malam nanti. Dan biar gak terlalu lama-lama lagi Nata Prawira bercuap-cuap di malam hari ini, langsung aja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Besar Bali, Nata Prawira yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see you.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edeng aden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
4: Music 94.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh, Yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
3: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
1: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

96.9 FM El Cobra Radio Valley.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkoger, jumpa lagi sama Bagas Krishna membahas soal cinta di Friday in Love hanya sampai jam 11 malam. Jangan kemana-mana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Koga Radio Bali dari mata sang Garuda PW Gaskin. Ini membakar semangat kita malam hari ini, Alkogers. Karena saat ini timnas Indonesia sedang bertanding di pertarungan hidup mati melawan Singapura di lanjutan Piala ASEAN AFF 2020. Nah,

KKN dengan teman KKN-nya. Menurut Anda gimana Telkogers? Apakah naksir sama teman KKN merupakan hal yang wajar atau lebih baik jangan saja? Silakan berikan pandangan Anda sekaligus mungkin buat yang mau nge-share pengalamannya mengenai KKN atau mungkin mau nyemangatin teman-temannya yang masih sibuk kerja atau ada yang mau memberikan semangat nih, satu patah, dua patah kata untuk mendukung Timnas Indonesia. Boleh banget gabungan sambil request lagu kirim salam via WhatsApp di 081-236-155-969. Tentu saja bisa gabungan juga di sosial media kita, tinggal DM Instagram di @elkogafm atau di Facebook Messenger Langkosa Gagana. Tentu saja masih bersama Bagas Krisna di Friday in Love sampai jam 11 malam.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Music 6.9 FM El Cobra Radio.

Radio Bali, Farrell William, happy, bahagia, Koger. Siapa sih yang gak bahagia kalau melihat timnas bermain bagus seperti saat ini? Indonesia ya lawan Singapura sedang berlangsung dan masih saling menekan El Koger, tapi skornya 0-0. Dan bahas soal kebahagiaan, banyak orang beranggapan bahwa bahagia itu muncul jika kita sudah memiliki pasangan. Nah, lagu ini juga bagas puterin spesial buat yang udah gabungan ya. Ada siapa ini? Kadek Giri Mahendra hadir dari seputaran Sanur Kaje. Kemudian untuk Farin Lavar ini, ceritain dong kisah cinta hari pertama sekolah sebelum pernikahan Rentaro Aijo bersama dua perempuan, Hakari Hanazono dan Karane Inda. Ini kok kayak nama-nama yang mencurigakan ya. Ini bukan nama orang-orang aneh, Koger. Ini merupakan karakter dari serial anime The 100 Girlfriend Who Really Love You. Ini merupakan anime tentang percintaan gitu ya. Bagas bacain sedikit mengenai sinopsisnya. Jadi ada serial anime dengan judulnya 100 Pacar Yang Sangat-Sangat-Sangat Mencintaimu. Itu terjemahannya Alco Girls. Mengisahkan karakter utama seperti saya, Rentaro Aijo, yang ditolak oleh 100 wanita semasa SMP. Namun dirinya rajin sembahyang, jadi di kuil Dewa Cinta berjanji akan memberikan 100 pacar saat SMA. Namun jika mereka tidak saling mencintai, maka pacarnya akan ditimpa kecelakaan yang fatal. Jadi ini adalah kutukan cinta dan merupakan komedi yang sangat lucu pastinya. Namun kayaknya banyak adegan dewasa juga, Kogers. Jadi harus dipilah-pilah yang mana kira-kira bisa Anda tonton dan hiburan, apalagi buat yang masih remaja. Tapi ya, membahas soal cinta, ini banyak sekali yang beranggapan bahwa hubungan itu merupakan sumber kebahagiaan. Padahal bahagia sejati itu tidak dari hubungan pacaran, Kogers. Mungkin dari pertemanan saja sudah cukup untuk menumbulkan rasa bahagia. Jadi gak harus melulu dari pacar ya. Apalagi sampai jumlahnya 100, itu gak harus, Kogers. Makasih buat yang udah gabungan memberikan rekomendasi anime yang cukup keren ini. Kemudian masih di WhatsApp Elkoga, Bagas juga mau sapa. Ada Made Hendra Saputra hadir dari Desa Tua Marget Tabanan. Present, oke, terima kasih. Request aku Nyalan Walker, judulnya Sing Me to Sleep, udah Bagas siapin. Salamnya buat aku yang lagi santai, buat bosku makasih dan selamat bertugas. Salam Merdeka, emotikon bendera merah putih rangkap 2. Terima kasih banyak, ingat buat masang benderanya Logger, sudah tanggal 7, hamin 10 hari sebelum kita merayakan hari kemerdekaan. Mending Bagas pindah ke Instagram ya, mau sapa lagi satu nih, Adi Suputra hadir dari Abian Semal. Mau request aku coklat, judulnya Jauh. Tapi jangan dipotong lagunya, oke? Tidak akan Bagas potong kali ini. Salamnya untuk Bagas Krisna aja, terima kasih dan selamat bertugas. Ada slogannya dari Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Luar biasa. Langsungnya Bagas puterin ya, lagunya Coklat Jauh.

96.9 Alkoga Radio Bali Perunggu 33 kali. Bagas puterin lagu ini spesial buat Maha yang gabungan via Instagramnya Bagas. Ini katanya membahas topik hari ini terkait naksir sama teman KKN, lebih baik jangan. Apalagi KKN-nya karakter yang tidak baik gitu ya, dalam artian korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi bukan itu yang Bagas maksud Alkogers. Karena sekarang kan masa-masanya mahasiswa sedang melakukan pengabdian ke masyarakat alias kuliah kerja nyata. Dan di sana mahasiswanya akan tinggal bersama kurang lebih 5 mingguan Alkogers. Wah, gimana nggak muncul benih-benih cinta gitu ya. Tapi menurut pengalamannya Maha, ya ini disarankan untuk tidak menjalin hubungan atau memaksakan diri menjalin perasaan dengan teman KKN. Alasannya nanti program kerjanya jadi nggak lancar. Oke, terima kasih banyak udah memberikan pandangannya. Kemudian di Instagram Alkoga, Bagas juga mau sapa, udah ada kadek hadir gabungan dari seputaran Denpasar. Mau request aku One Direction, judulnya Right Now. Salamnya buat Alkoga saja, buat Bagas terima kasih. Oke, sama-sama.

96.9 Alkoger Radio Bali. Selamat malam Alkogers. Buat anda yang baru ngidupin radio, mungkin baru santai kerjaannya baru selesai, atau jangan-jangan baru pojok pulang kerja nih. Ada Bagas Krishna yang masih setia menemani ruang dengar anda di Rest and Dream. Edisi hari ini hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026, Jumat perdana di bulan ini Alkogers. Seperti biasa membahas tentang cinta, yakni di Friday in Love, dengan topiknya adalah mengenai KKN, kuliah kerja nyata, bukan korupsi-korupsi nepotisme ya, lain itu Alkogers. Nah, jadi Bagas belakangan ini mendapatkan notifikasi kalau adik-adik kelasnya Bagas tercinta sedang menjalani KKN. Dan pastinya ada banyak sekali kisah cinta yang bisa dibahas terkait dengan program kampus yang satu ini. Dimana kita diwajibkan tinggal bersama kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan, ada ya sampai 2 bulan. Nah, pokoknya di sana pasti akan muncul banyak cerita dan benih-benih cinta Alkogers. Pertanyaannya, apakah wajar kita naksir dengan teman KKN kita? Apakah itu justru tidak boleh atau sebaiknya dihindari gitu ya? Seperti tadi temannya Bagas sudah ada yang gabungan, menyarankan lebih baik jangan untuk menjalin hubungan dengan teman KKN. Karena ya dari faktor profesionalisme ini biasanya akan berdampak terhadap program kerja dan juga hubungan anda ke depannya. Gitu kurang lebih Alkogers. Karena banyak juga yang bilang kalau KKN itu adalah kepanjangan dari kisah kasih nunggak alias gak jadi. Siapa nih yang udah pernah ngalamin? Ini boleh sedikit ya dibagikan pengalamannya. Atau mungkin yang mau gabungan kirim salam request lagu mendukung timnas Indonesia yang masih bermain imbang 0-0 di pertandingan seru lanjutan ASEAN Cup ya, Piala AFF. Ini akan berlangsung sebentar lagi babak keduanya. Bagas akan sambil memberikan live reportnya juga Alkogers buat anda yang mungkin gak sempat nonton langsung. Boleh gabungan sama Bagas via WhatsApp di 081236155969. Berikan salam-salam semangatnya, request lagu dan juga topik kita ya. Kita bahas tipis-tipis tentang cinta. Dan boleh juga gabungan di sosial media kita. Bisa DM Instagram di @alkogafm atau di Facebook Messenger Langkosa Gagana. Bagas tunggu ya, hanya sampai jam 11 malam.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Koga Radio Bali. Lagu dari Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile. Meninggoy dengan senyuman. Wih, indah sekali lagu ini ya. Maksudnya spesial buat Dwi yang lagi gabungan di perjalanan pulang katanya sama Ayang. Wih, mesra banget. Kemarin habis nonton Spider-Man, sedih banget. Sedih ya, sedih memang El Kogers. Tapi memang begitulah

Skor sementara 0-1 dicetak gol oleh Ragnan Oratmangun ya di menit 47. Dan ini memang menjadi sebuah gol yang luar biasa, memuluskan jalan timnas untuk lolos ke babak berikutnya. Kita doakan saja agar skornya bertahan, karena emang Indonesia wajib menang ini, beli Gus Bowo ya. Ini mau request lagunya The Mofarts, Girl of My Dream. Salamnya buat Bagas Krisna, sehat selalu. Oke, sehat juga buat kita semua. Wah, apalagi nih, waktu 2 bulan tidak join, timnas mantap, merdeka. Merdeka juga beli Gus Bowo. Nanti sebelum tahu Bagas puterin lagunya, ini ada juga yang gabungan dari Instagram, minta lagunya Judika, Aku Yang Tersakiti. Dari Hendra yang gabungan seputaran Denpasar. Langsung aja bagas puterin lagunya itu dulu ya. Spesial buat Hendra.

Bali, lagu dari Delon, Ajari Aku Tuhan. Ajari apa nih? Ajari jadi wasit yang adil kali ya, buat wasit pertandingan timnas Indonesia lawan Singapura ini. Janggal sekali keputusannya, Kogers. Udah ngasih kartu merah tadi ke pemain Singapura, tiba-tiba dianulir. Ada juga keputusan aneh ya, tadi ada pelanggaran, kemudian back pass ke kiper. Ini benar-benar mencurigakan wasitnya. Bahaya nih wasitnya kalau datang ke Indonesia. Habis dia El Kogers. Tapi ini maksud tarian spesial buat Gus Ade dari Tabanan yang hadir via WhatsApp-nya El Koga. Salamnya buat kakak aja, terima kasih. Oke, sama-sama. Semangat ya buat kita semua, apalagi yang lagi nonton Indonesia lawan Singapura. Ini benar-benar menguras kesabaran sekali El Kogers. Wasitnya luar biasa. Aduh, ada aja ya emang drama kehidupan. Tapi yang lebih seru dari hidup itu adalah percintaan El Kogers. Sekarang drama cinta juga gak kalah seru dari sepak bola. Dimana membahas soal KKN tadi ya, ini sering timbul yang namanya benih-benih cinta. Apalagi jika Anda tinggal sebulan bersama. Siapa sih yang gak tertarik, apalagi tiap hari bertemu, tiap hari ngobrol, bekerja bareng. Maka dari itu banyak juga El Kogers yang ikutan voting, memilih kalau jatuh cinta atau tertarik atau naksir sama teman KKN merupakan hal yang wajar. Tapi yang jadi tidak wajar di sini adalah ketika naksirnya sudah sama-sama punya pasangan. Ini banyak sekali yang mencari selingkuhan di KKN El Kogers. Gimana menurut Anda nih? Udah ada yang gabungan juga. Ada Rizky hadir dari seputaran Klungkung. Ini membahas soal fenomena selingkuh saat KKN. Dulu saya pernah diselingkuhin nih sama pasangan ketika dia KKN sama kordesnya, koordinator desa ya. Ini jalanin program bareng, akhirnya mereka main belakang itu bahasanya ya. Anda terjemahkan sendirilah main belakang itu maksudnya apa. Buat menghibur, tolong dong puterin lagunya Patience yang Take That. Tolong salam juga buat semua teman-temanku aja. Buat Kak Bagas semangat siarannya. Oke, terima kasih Rizky, langsung aja Bagas puterin. Ini dia lagunya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Lagu dari Neck Deep, Wish You Were Here. Ini cocok banget dinyanyiin buat Anda yang kangen sama sosok pasangannya. Apalagi yang lagi LDR-an, long distance relationship akibat KKN. Mungkin pasangannya lagi KKN di Bali Barat, sementara Anda sedang ada di hati orang lain. Wow, bisa jauh gitu ya. Lagi ini pakai setelian spesial buat Roni yang gabungan via Instagram. Kirim salam katanya buat teman-teman yang lagi menjalankan KKN, buat Kak Bagas semangat siaran. Hati-hati pulangnya ya. Wih, mesra banget nih. Terima kasih banyak ya. Kemudian masih di Instagram Elkoga, Bagas juga mau sapa Saiful Rahman jauh-jauh dari situ Bundo. Request lagunya Titi Kamal, Lebih Baik Sendiri. Ini bagus ya judulnya, tapi lagunya biasa saja menurut saya. Karena memang ya banyak orang itu yang menjalin hubungan karena kesepian Elkogers, bukan karena cinta. Dan akhirnya mereka putus juga. Jadi emang kadang-kadang sendiri itu lebih baik. Apalagi buat Anda yang masih bingung dengan kejelasan masa depan dan juga prospek atau cita-cita Anda sendiri yang belum jelas bagaimana ujungnya. Semangat ya buat semua yang berproses. Jangan jadi orang bingung, harus jelas tujuannya apa. Dan pastinya semangat terus dalam menjalani hidup. Makasih juga mau sapa yang gabungan dari Facebook. Ada siapa ini, Komang Haryani hadir dari Denpasar. Request lagunya David Guetta, judulnya Titanium. Salamnya buat Elkoger saja, buat Bagas terima kasih sama-sama. Ada Kedek Giri juga hadir, request lagunya ada Cang Cuter, Seracun Dunia. Salamnya buat sahabat Elkoga dan buat semuanya, buat Bagas juga jaga kesehatan, terima kasih sama-sama. Tapi sebelumnya Bagas memutarin lagunya Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Ini spesial dari temannya Bagas yang gak mau disebut namanya. Kirim salam katanya buat seseorang yang spesial nun jauh di sana. Kemudian buat semuanya yang kenal aku aja katanya, gimana mau kenal, namanya dirahasiain ya. Sebetulnya Bunga ya. Hasil bakal sebutin lagunya Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi, spesial buat Bunga yang gabungan via WhatsApp.

0: 96.9 Alkoger Radio Bali. Racun sekali Alkoger. Pertandingan Indonesia lawan Singapura ini, kalau main wasitnya, kualitas permainannya juga sama racunnya seperti orang yang selingkuh saat KKN. Ya, semangat ya buat semua yang menjalani KKN, apalagi yang jauh dari pasangannya. Membahas soal topik malam hari ini Alkoger, sudah waktunya Bagas membacakan hasil pollingnya, dimana dari Instagram pribadinya Bagas ternyata sebanyak 60% orang-orang memilih bahwa wajar ketika kita tertarik dengan lawan jenis saat KKN. Ini Bagas yang voting, ada Rina Jayanti, terima kasih. Kemudian Adi Suputra sama milih wajar, dan juga ada Agus, ini sama-sama milih wajar ya, bahwa tertarik dengan pasangan saat KKN itu merupakan hal yang biasa. Ya kan, kita juga sebagai manusia normal enggak bisa memilih mau suka sama siapa Alkogers. Tapi ya hal lainnya kita bisa atur pastinya ya. Yang memilih jangan tertarik sama teman saat KKN adalah Redik Mardika. Gimana kabarnya Dik, milih jangan. Kemudian ada Kak Luhdi Dwi Jayanti yang baru saja menyelesaikan S2-nya di UI. Luar biasa. Selamat Kak Luhdi, terima kasih juga udah ikutan polling. Dan di Instagram Alkoga ini mayoritas memilih bahwa naksir sama teman KKN merupakan hal yang wajar. Ada Saiful Rahman dan juga Nabila ikutan komen ya, ikutan hadir gabungan polling juga. Terima kasih banyak buat Alkogers. Jadi memang sebagian besar memilih naksir sama teman KKN itu merupakan hal yang wajar. Karena memang cinta itu gak bisa memilih ya, kita mau naksir sama siapa gitu, kurang lebih kali ya.
1: Hey, you moved my stump. I'm gonna wreck it. I can fix it.

96.6 Narkoga Radio Bali. Lagu dari Rocket Rockers, Pesta. Jadi menunggu persamaan kita di malam hari yang indah ini, Alkogers. Meskipun timnas kalah, seri sih, tapi mereka gak lolos ya ke babak berikutnya. Yang penting kita tetap berpesta, jalani hari dengan apa adanya, Alkogers. Apalagi besok sudah akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Selamat menikmati hari libur bersama dengan orang-orang tercinta. Dan Alkogers yang masih menjalani KKN, ingat, hati-hati, main hati. Jangan sampai perasaan Anda mengganggu program kerja dan menyelingkuhi pasangan sejati. Semangat buat semuanya ya. Semoga topik yang kita bahas malam hari ini di Friday in Love, edisi hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026, bisa menambah wawasan Anda mengenai berbagai hal terkait cinta, khususnya apalagi di momen KKN yang hanya sekali seumur hidup kayaknya kita nikmati, Alkogers. Semangat juga buat semuanya yang lagi di perjalanan pulang, yang lagi sibuk kerja, jaga kesehatan semua. Dan pastinya kita semua harus semangat menjalani bulan Agustus, Alkogers, bulan kemerdekaan Indonesia. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id. The most music in the morning, 96.9 El Cobra Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buke dedalune kampet banjile. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya. 96.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Gempa berkekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diadakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari

0: 96.6 Alko Girl Radio Bali. Selamat pagi Alko Girl.
1: Pagi ini kembali ada Mika Karissa
0: dan juga Griselia yang akan menemani Anda di Alko Girl Friday Morning
1: sampai jam 9 pagi.

0: 96.9 Loco Girl Radio Bali. Selamat hari Sabtu pagi, Loco Girls.
1: Udah gini ya, berasa partinya.
0: Aduh,
1: dari lagu ini.
0: Persiapan nanti malam, Mika.
1: Sudah dipersiapkan sejak pagi, tapi semoga sih ini harinya cerah mendukung gitu ya.
0: Betul.
1: Soalnya pagi ini agak berawan di mana-mana ini, Grace.
0: Ini hawa-hawa yang sepertinya bagus untuk tarik selimut aja ya.
1: Iya, sebenarnya. Apalagi kalau misalnya ada di antara Loco Girls yang flu sekarang.
0: Iya.
1: Anget badannya.
0: Ini kita sudah berminggu-minggu akhir ini cuaca juga suhu juga dingin gitu ya. Air di kamar mandi saya kalau didiamin semalaman juga ikut dingin gitu ya.
1: Yang penting hati dia enggak dingin.
0: Ya, nah. Ya. Tetap dia harus hangat ya untuk menghangatkan saya ya. Selamat pagi Loco Girls.
1: Iya, semoga sih Hariana menyenangkan ya.
0: Yes.
1: Dan sehat walafiat pastinya.
0: Betul,
1: pagi hari ini ditemanin dulu bersama Mika Karissa
0: dan juga Greselia yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan di Loco Girl Fresh Morning untuk edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal cantik ya.
1: Tanggal berapa sekarang ya?
0: Tanggal coba. Infinity ya.
1: Oh iya.
0: Tak terbatas, tak ada benar ujungnya.
1: Tanggal 8 Agustus ya.
0: Yang sudah mantengin semua platform ataupun ini ya, e-commerce untuk belanja online, monggo Loco Girls silakan dicek out
1: ini,
0: dulu
1: ini
0: ya.
1: Ini Grace sudah buka.
0: Tadi ada satu ya.
1: Oh udah.
0: Soalnya batasnya beberapa jam. Saya nanti takutnya pas gak pegang HP.
1: Buru-buru ya.
0: Yes.
1: Jadi selamat check out Loco Girls ya. Jangan kalap. Tentukan sesuai kebutuhan Anda kalau urusan belanja, karena ini tanggal cantik promonya banyak pastinya ya.
0: Setuju.
1: Yang jelas kita awali dulu pagi hari ini dengan sesi berisik seperti biasa, berita-berita asik kita akan hadirkan dari Harian Umum Nusa Bali. Selanjutnya di sesi kedua nanti ada Loco Gatra.
0: Betul sekali, rangkuman berita yang akan kita bahas, yang hangat dibicarakan sepekan ini, walaupun pekan ini cukup dingin ya Loco Girls. Beritanya ternyata panas semua gitu ya.
1: Lumayan sih sebenarnya bikin hati dan pikiran panas.
0: Ikut mikir gitu ya Loco Girls. Jadi gak apa-apa kalau di tengah kesibukan Anda dan apapun aktivitas Anda di weekend hari ini, silakan Loco Girls dilanjutkan, dikerjakan. Cukup Grace dan juga Mika yang akan menemani Anda ya, yang akan mengupdate semua berita-berita yang akan hadir di ruang dengar Anda pada pagi hari ini.
1: Yes, sambil kita sama-sama dengerin lagu-lagu asik koleksi Loco Girl Radio Bali. So, atensi di sini bareng kita berdua hanya sampai jam 9 pagi.

0: Kebutuhan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Clandysmart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Clandysmart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Clandysmart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Clandysmart, pilihan yang termurah.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 96.9.

0: warga Radio Bali, kalau belum dapat kuliah jangan marah-marah Helkogers ya. Jangan esmosi.
1: Esteller juga jangan.
0: Jangan pilek nanti ya. Lebih baik dengarkan satu informasi yang akan Grace dan juga Mika hadirkan. Satu rekomendasi untuk Anda yang mau mencari kuliah langsung aja. Berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena UNWAR sendiri ini ada di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa yang merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin atau pengen punya karir yang stabil, lalu ada kemauan untuk berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan Anda ingin sekali berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena kalau kita bicara soal pertanian modern, itu gak hanya soal cocok tanam Elkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan juga inovasi.
1: Wah, kompleks sekali ya. Dan Anda juga harus tahu kalau di kampus keren yang satu ini ada 4 program studinya yang ternyata sudah terakreditasi unggul A. Jadi Anda gak usah khawatir soal akreditasi Elkogers. Yang pertama prodinya itu adalah agroteknologi ya. Konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu juga sudah sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Nah, untuk 2 lagi Elkogers ada di teknologi pangan dan juga hasil pertanian. Ini akan berkonsentrasi dan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, dimana di dalam sini berarti ada pangan tradisional dan juga pangan fungsional yang akan dipelajari Elkogers. Dan penanganan industri pangan di sini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Terakhir, ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan, dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, lalu juga memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi kalau pertanyaan besarnya, kenapa masih harus pilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa, kita lihat sendiri Elkogers dari staf pengajar mereka, terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi mulai dari profesor, doktor, dan juga magister. Lalu untuk fasilitas kampusnya, dipastikan pasti kelasnya bersih, ber-AC, lalu mereka juga punya laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super duper cepat.
1: Wah, sudah komplit sekali informasinya. Yes. Kita informasikan ke tengaruan dengar Anda, Elkogers. Jadi, nggak ada sih yang namanya bimbang, dilema, galau gitu ya. Putuskan sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap silahkan bisa langsung diklik saja di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

0: 96.9 atau Girl Radio Bali. Alka Girls, untuk Anda yang sedang mencari tempat kuliah kampus manajemen, ini dengarkan ya. Stevie Handayani, the first and the best manajemen kampus in Bali.
1: Dan kampus ini adalah kampus yang benar-benar tepat sekali untuk Anda yang ingin mendalami ilmu manajemen. Karena kita tahu sendiri ya, ilmu manajemen itu kan ilmu yang dimensinya benar-benar paling luas. Alka Girls bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja. Entah itu nanti Anda jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan bikin usaha sendiri, punya bisnis sendiri gitu ya. Dan ingat, ngampus dulu di STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, dan paling fokus, paling spesialis, serta konsisten ya pada ilmu manajemen, dan sudah ada sejak tahun 1979.
0: Ya, gimana nggak legend ya dan terkenal kalau alumni-alumninya tuh terbukti Alkogers menjadi lulusan-lulusan yang terbaik, terbukti juga sukses di bidang mereka dan sudah terserap di berbagai bidang pekerjaan, mulai dari pemerintahan, di perusahaan swasta juga, ada yang jadi CEO bisnis, di industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Kalau pertanyaan kenapa? Ya karena ilmu manajemen tuh memang diperlukan di bidang pekerjaan apapun, bahkan di era sekarang di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun itu butuh yang namanya ilmu manajemen ya, karena kan di dalamnya harus dimanage dengan baik ya, berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Dan kalau Anda yang belum tahu, lokasi kampus STIMI Handayani sendiri ini ada di pusat kota Denpasar, tepatnya ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, tepat di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar.
1: Strategis sekali tempatnya yes. Elko Gers, jadi kalau misalnya habis kuliah nanti ya mau nge-mall bisa, mau nugas, mau hangout, bahkan mau cus langsung kerja, gampang ya, tinggal sat-sat kemana-mana ya. Dan silahkan kalau misalnya Anda pengen daftar hari ini juga, informasi dan pendaftaran WhatsApp aja ke nomor 082-145-666-1999. Sekali lagi ke nomor 082-145-666-1999.

0: 96.9. It's a good, good morning.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: 9.6.9 Auto Gear Radio Bali. Auto Gear, kita mulai masuk ke janji saya dan Mika untuk menghadirkan berita-berita terupdate dari Harian Umum Nusa Bali.
1: Edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, kita cek di headline newsnya ada ragam berita seperti Bareskrim Polri yang menggerebek THM. THM ini adalah tempat hiburan malam di Denpasar. Diduga terkait peredaran narkoba dan 53 orang ini sudah diamankan. Itu lokasinya dekat ya, masih di seputaran Denpasar ini, di Padang Sambian, Denpasar Barat. Selengkapnya bisa Anda baca di sini, Alkogers. Terus ada juga berita mengenai kurir ganja 10 kg asal India berhasil dibekuk di Bandara Ngurah Rai, disamarkan sebagai oleh-oleh ya. Lagi-lagi ini masih berkaitan dengan peredaran narkoba seperti itu. Di sisi lain juga, wah, sudah ada persiapan mengenai Nataru nih, Kogeres. Jadi di Celukan Bawang ini disiapkan jadi jalur alternatif Nataru ya, untuk Anda yang mungkin udah mentargetkan liburan gitu kan, dan memang ingin nyebrang ke Jawa atau mungkin dari Jawa ke Bali nantinya. Jadi di Celukan Bawang ini nanti benar-benar akan disiapkan jalur alternatifnya, Eko Geres, dan target operasinya itu Desember ya. Jadi dinantikan saja, ini sudah dipersiapkan sejak bulan Agustus ini, Eko Geres. Di sisi lain ada satu berita yang saya soroti dari kolom Denpasar ya, mengenai guru bahasa Bali yang menghadapi tantangan minimnya kosakata siswa di era sekarang. Para guru juga lagi gini ya, punya punya tantangannya tersendiri ini, terutama guru bahasa Bali yang menghadapi tantangan minimnya kosakata siswa karena banyak siswa lebih terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Bali dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu terungkap dalam kegiatan Hari Belajar Guru atau HBG yang diselenggarakan kelompok kerja guru atau KKG Bahasa Bali Kecamatan Denpasar Barat di UPT Distrik Pora, Koordinator Wilayah Denpasar Barat, hari Jumat kemarin. Dalam kegiatan tersebut dibahas penerapan Peraturan Gubernur atau Pergub Bali nomor 7 tahun 2026 tentang kurikulum muatan lokal bahasa Bali yang tidak hanya menghadirkan penguatan kearifan lokal saja dalam pembelajaran, tapi juga menjadi momentum bagi guru untuk menjawab tantangan menurunnya penguasaan kosakata bahasa Bali di kalangan siswa, khususnya di wilayah perkotaan seperti Denpasar. Jadi selain sosialisasi Pergub Bali nomor 7 tahun 2026, kegiatan ini juga diisi dengan penyusunan program kerja KKG Bahasa Bali Denpasar Barat serta penyampaian informasi mengenai seleksi revitalisasi bahasa daerah yang akan mempertandingkan 7 cabang lomba. Jadi nanti akan ada lomba-lombanya seperti itu, Elko Gires ya. Dan memang di sini disebutkan materi tersebut diintegrasikan ke dalam pembelajaran bahasa Bali sehingga peserta didik dapat mengenal budaya dan lingkungan sekitarnya sejak usia dini melalui proses belajar yang lebih kontekstual ya. Jadi memang ini tantangan bersama sebenarnya, karena bagaimanapun juga kita ini tinggal di Bali.
0: Betul.
1: Sedikit enggaknya kita memang mesti paham kosakata umum yang dipakai oleh masyarakat Bali ini sendiri. Cuma untuk di sekolah ya, memang figur utama yang harus menguasainya adalah guru itu sendiri gitu ya. Dan termasuk kurikulum ya, itu sangat berpengaruh sekali karena ini juga metode ajar gitu kan. Kita harapkan para siswa fasih berbahasa Bali di kemudian hari.
0: Oke, terima kasih Mika untuk berita yang sudah disampaikan. Kita beranjak Alkogers ke kolom Dewata di Harian Umum Nusa Bali. Ini ada terkait berita di Pelabuhan Gilimanuk ya, bahwa pedagang ini tak boleh lagi naik kapal. Nah, lengkapnya adalah PT ASDP Indonesia Ferry Persero ini mulai memberlakukan sterilisasi di 6 pelabuhan penyeberangan utama, termasuk ada Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, dan juga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sejak Rabu kemarin, kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban operasional di pelabuhan. Jadi di Pelabuhan Gilimanuk, seluruh akses tidak resmi itu ditutup, LKG. Jadi penumpang dan kendaraan itu wajib masuk melalui jalur resmi yang juga akan melewati pemeriksaan dan penukaran tiket. Jadi kawasan operasional ini dijaga oleh petugas ASDP dan Satuan Pengamanan untuk mengatur arus penumpang yang keluar dan masuk dan juga pastinya kendaraan. Di mana penataan ini turut menyasar pedagang-pedagang asongan yang sering sekali pasti kita lihat dan kita temui di pelabuhan ya. Di mana seluruh pedagang di sini pun akhirnya diwajibkan untuk mengenakan rompi khusus ya dan kartu identitas resmi. Mereka juga tidak lagi diizinkan berjualan di dermaga maupun naik ke kapal ya. Jadi aktivitas berdagang ini hanya diperbolehkan di lokasi yang telah ditetapkan ataupun ditentukan nantinya ya. Dan kebijakan ini pasti menuai pro dan kontra, termasuk keluhan dari beberapa pedagang di mana pasti mereka mengaku untuk mengikuti aturan tersebut berpengaruh pada pendapatan mereka ya. Akhirnya mereka nggak boleh berjualan di atas kapal, lalu juga adanya penurunan omset ya, yang awalnya mereka bisa berjualan keluar masuk kapal karena ada larangan ini ya, akhirnya mereka harus berjualan di satu titik lokasi saja, dan itu pasti membuat omset penjualan mereka menurun ya. Akhirnya memang secara data di pelabuhan Gilimanuk ini ada sekitar 90 pedagang asongan Elkogers yang akhirnya harus wajib mengikuti peraturan yang baru ya, supaya tetap bisa berjualan dan beraktivitas dagang di sekitar pelabuhan. Tapi semoga penyesuaian dan juga adaptasi ini bisa berjalan dengan baik, diterima oleh semua pihak, karena balik lagi Elkogers tujuannya adalah untuk bisa membuat layanan penyeberangan ini lebih terasa aman, tertib, dan juga profesional.
1: Iya, tepat sekali. Memang ya, yang seperti ini harus ada regulasinya, yes, tata aturan yang diberlakukan. Kita harapkan semoga sih para pedagang tetap dapat rezeki yang baik di situ, ya kan. Dan ya, lagi-lagi pelayanan berjalan dengan baik di situ, aman dan tertib seperti yang diharapkan sebelumnya ya. Yeah. Itu dia berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini. Masih banyak berita lain, boleh langsung baca dan berlangganan Harian Umum Nusa Bali.